Baik pendengar, pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang dihadirkan melalui Relay Korwil No 1 Jayapura, Pro 1 Jayapura. Kembali lagi ke program 1 RRI Istrui, tentu saja dengan sajian-sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga lagu-lagu hiburan yang tentu saja terus kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Di pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur, apapun yang Anda kerjakan di saat ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Baik pendengar, setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Panitia Pelaksana Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026. Ditujukan kepada masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Isi pemberitahuan. Hadiri dan saksikanlah Festival Budaya Bahari Yapen yang akan dilaksanakan di Kurudu tanggal 8 hingga 10 Juli 2026. Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 menampilkan lomba mancing tradisional, lomba molo atau menyelam, lomba cipta menu tradisional, lomba sio sinai atau lempar tombak, dan diwarnai pula dengan atraksi seni pentas tari bahari. Turut memeriahkan Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026, artis Papua Gorbi dan Edgar Aronggear dan bintang tamu lainnya. Untuk mengunjungi panitia, menyiapkan kapal sabuk 81 yang akan melayani perjalanan ke Kayupuri, Serui selama 4 hari mulai dari tanggal 8 Juli 2026.

26 jam 5 pagi sampai hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Rincian harga tiket. 1. Harga tiket Serui Kayupuri pulang pergi Rp50.000. 2. Harga tiket Speed Kayupuri Kurudu Rp20.000 pulang pergi. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Ya, pendengar, itulah satu pemberitahuan yang berasal dari Panitia Pelaksana Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 yang ditujukan kepada masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kurudu tanggal 8 hingga 10 Juli 2026. Tentu saja dengan menampilkan atraksi-atraksi budaya, ada lomba mancing tradisional, lomba molo atau menyelam, lomba cipta menu tradisional, lomba sio sinai atau lempar tombak, dan diwarnai pula dengan atraksi pentas tari bahari. Ya, pendengar, acara Festival Budaya Bahari Yapen 2026 tentu saja akan lebih meriah karena diramaikan oleh artis Papua, Gorby dan Edgar Arongkear, dan tentu saja dengan bintang tamu lainnya yang kalah spesial.

Ya, pendengar, festival ini akan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 10 Juli 2026 sesuai dengan yang tadi telah kami bacakan secara resmi. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 tersebut, Anda boleh mengunjungi panitia. Ya, rincian harga tiketnya untuk Serui Kayupuri pergi dan pulang Rp50.000 dan harga tiket Speed Kayupuri Kurudu Rp20.000 pulang pergi. Ya, pendengar, tentu saja harga yang sangat terjangkau untuk bisa menikmati sajian yang sangat spesial, ya, Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 yang dilaksanakan di Pulau Kurudu tanggal 8 hingga 10 Juli 2026. Baik, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk info lebih lengkapnya, Anda dapat menghubungi panitia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit dari ruang dengar Anda. Setelah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Timur tadi, hingga saat ini di 19.58 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya, Hans Mansai, dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kami hadirkan drama radio produksi RRI Serui, Lentera di Atas Air. Selamat mendengarkan.

0: chante.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
1: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Orang kampung di sini saya dong hanya tahu belajar dari alam, bukan dari sekolah. Percuma saja.
1: Ilmu itu seperti lentera. Dia punya cahaya memang kecil. Dan kalau tidak dinyalakan, maka selama hidup, kita akan gelap karena kebodohan.
2: Lentera di atas air.

0: yaitu poliakarman. Banyak anak-anak muda yang tumbuh besar tanpa disentuh pendidikan. Seperti sekarang, kau lihat itu, orang tua di sana bawa anak-anak ikut ke kebun dan ke laut untuk mencari.
1: Tapi, bisa kan setelah pulang sekolah?
0: Orang di kampung ini, yang penting perut kenyang. Kalau kau berharap bangunan sekolah itu akan diisi dengan siswa, sudahlah Arman, buang jauh-jauh kau punya mimpi itu. Percuma saja, Arman.

0: Mirna! Bu Mirna!
1: Siapa lagi itu? Siang-siang mbak tamu.
2: Sabar!
1: Bapak desa, ada perlu apa kah?
0: Begini, Bu Mirna, saya ingin tahu siapa anak muda yang bersama Bu Mirna di lapangan itu.
1: Oh, namanya Arman.
0: Arman? Ada kepentingan apa Arman datang di kampung ini? Atau jangan-jangan...
1: Bapak desa, jangan pikir yang macam-macam soal Arman kah? Dia pemuda baik-baik, tujuannya juga baik, mau KKN di kampung ini.
0: Kalau Arman datang, suruh dia ke balai kampung. Saya tunggu ya.
1: Iya, akan saya sampaikan.

0: Arman? Oh iya, ini Bapak Desa mau ketemu dengan kau di balik kampung.
1: Oh iya? Sekarang kah?
0: Iya.
1: Tapi kenapa?
0: Aduh Arman, soal itu saya tidak tahu. Sebaiknya kau ke balik kampung sekarang sudah.
1: Oke, baik Bu Mirna.

0: Oh, Arman. Mari-mari. Masuk. Mari.
1: Kata Bu Mirna, Bapak Desa panggil saya ke sini.
0: Iya. Saya cuma mau ingatkan saja kalau sudah 2 minggu kau di sini. Sudah dapat yang kau cari, sebaiknya kau pergi dari kampung ini.
1: Tapi kenapa, Bapak Desa? Kegiatan saya di sini kan belum selesai.
0: Mau selesai atau tidak bukan urusan saya. Kau segera angkat kaki dari kampung ini. Atau kau mau tanggung akibatnya.
1: Oke, baik. Tapi saya minta waktu beberapa hari di sini, Bapak Desa. Setelah itu, saya akan pergi dari sini. Permisi.
0: Silakan.

0: Arman, Arman, tunggu sebentar kah?
1: Ada apa lagi, Bu Mirna? Saya harus ke rumah warga untuk bagi kuesioner ini.
0: Saya tahu, tapi kenapa kau tergesa-gesa begitu, Arman?
1: Waktu saya tidak banyak di kampung ini, Bu Mirna. Jadi saya harus segera pergi dari sini.

0: Bapak desa bilang apa barusan ke ko?
1: Saya harus pergi dari kampung ini.
0: Oh, jadi selama ini semua orang datang untuk bangun kampung ini tidak betah karena diancam bapak desa.
2: Kenapa, Bu Mirna? Saya kepala kampung di sini. Siapa saja yang datang dan tinggal di sini itu tanggung jawab saya.
0: Bapak desa, ini sudah keterlaluan. Bapak desa tidak lihat banyak anak-anak tidak sekolah di kampung ini karena gurunya diusir. Banyak anak-anak buta huruf dan terlibat masalah kriminal di kampung ini. Bapak desa, pendidikan itu penting, Bapak desa.
2: Ah, orang kampung di sini saya dong hanya tahu belajar dari alam, bukan dari sekolah. Percuma saja. Arman anak muda itu bisa apa di sini?
0: Aduh, Bapak desa ini sudah salah sangka. Justru karena Armanlah anak-anak putus sekolah itu sekarang bisa belajar, walaupun hanya dengan lentera di rumah terapung itu.
1: Sudahlah, Bu Mirna. Bapak desa mungkin benar. Orang-orang di kampung ini tidak butuh pendidikan di sekolah. Mereka cukup belajar dari alam saja. Dan saya akan kembali ke kota.
0: Pikir sekali lagi, nak. Tolonglah untuk bekal anak-anak kampung ini. Selama ini banyak guru yang datang dan pergi, tapi tidak ada satupun yang mampu mengubah cara berpikir orang kampung sini untuk mencintai pendidikan.
1: Maafkan saya, Bu Mirna. Sebentar lagi kapal akan berangkat.
3: Jangan pergi.
1: Saya permisi ya. Bapak desa, Bu Mirna, anak-anak, Kakak Arman pamit dulu ya. Kalian jaga diri baik-baik.

0: Karena benar, tidak ada pendidikan di kampung ini, sehingga moral anak-anak kampung ini jadi rusak. Saya sesalah selama ini. Saya pikir dorong tidak butuh pendidikan, ternyata. Arman tidak boleh pergi dari kampung ini.
1: Bu Mirna, di mana Arman? Arman? Arman? Arman?
2: Arman? Jangan pergi.
3: Kenapa Wadisa dan Bu Mirna ada di sini?
4: Arman, turun dulu sebentar nak. Arman.
3: Semoga saja tidak ada masalah. Ada apa Bapak Desa? Bu Mirna?
1: Anak Arman, lihat itu. Lihat, itu anak-anak yang dulu selalu keluyuran tidak jelas setiap hari. Tapi setelah dorang belajar tulis, baca dan hitung, sekarang dorang semua selalu ada di rumah terapung untuk belajar. Tolong Arman, demi anak-anak itu, kembalilah bersama mereka lagi di rumah terapung.
3: Bapak Desa betul. Ilmu itu seperti lentera. Dia punya cahaya memang kecil, tapi bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan kalau tidak dinyalakan, maka selama hidup kita akan gelap karena kebodohan. Sejak awal saya ingin ada kegiatan literasi di kampung ini, di rumah terapung.
0: Saya sebagai kepala desa di kampung ini pasti akan dukung semua program literasi dari anak Arman. Betul toh, Bu Mirna?
4: Setuju Bapak Desa. Saya cuma mau belajar terasi dengan Arman.
1: Literasi Bu Mirna, bukan terasi.
4: Iya, itu maksud saya Bapak Desa. Maaf ya Arman.

Demikian drama radio Lentera di Atas Air, produksi RRI Serui, diperankan oleh Simon sebagai Bapak Desa, Rudy sebagai Arman, Wiwin sebagai Bu Mirna. Sampai jumpa.

Ya, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura 96.4 FM, program Satu Serui malam ini. Saya Hansel balik lagi menemani aktivitas Anda. Selamat malam ya. Dan apa kabar? Semoga saja aktivitas Anda terus tetap jalan lancar ya. Dan selepas tadi ada rekan saya Christine Padua yang sudah menemani kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Saya Dehansel bakal menemani kebersamaan Anda hingga tuntas acara siar untuk edisi hari ini, edisi 5 Juli 2026. Ya, pendengar, seperti biasa, deretan program acara siar Programa Satu Serui bakal kami hadirkan menemani aktivitas Anda hingga tuntas acara siar di pukul 12.00 atau 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan selamat malam saja buat dorong semua warga masyarakat Kota Serui di berbagai rutinitasnya masing-masing. Ya, pendengar, selama satu jam ke depan, deretan hiburan bakal menemani kebersamaan Anda. Selepas tadi juga sudah kita hadirkan drama radio produksi Angkasawan RRI. Dan untuk menemani kebersamaan Anda, bersama kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Nanti ya, di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara untuk menemani kebersamaan malam Anda, masih di ruang hiburan malam, kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda. Untuk Anda yang menikmati suasana hari dengan beraktivitas di luar rumah, tapi juga menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 ataupun roda 4, tetap waspada, berhati-hatilah di perjalanan Anda. Dan untuk Anda yang stay at home atau di rumah saja, sambil mendengarkan siaran Pro 1 malam ini, kami terus menyapa Anda selamat malam dan selamat menikmati suasana malam ini, penanggalan Minggu 5 Juli 2026. Sekali lagi dari kawasan Jalan Patimura, selamat malam untuk Anda pendengar dan selamat beraktivitas.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh

0: Ya, Bodyguard, satu persembahan lagu top mancanegara Un Paloma Balangka ya. Menemani kebersamaan kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Deretan, deretan hiburan musik lainnya bakal kami hadirkan kembali selepas Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kami hadirkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur dan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
14: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
16: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
16: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
14: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
17: Baru ada seminggu.
14: Seminggu jualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
20: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
22: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
22: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Brazil versus Norwegia.
2: Silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia mengenakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia mengenakan kostum merah bergaris seperti benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Kini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nailan dari Norwegia. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola, ada Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, penjaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, ada Marquinho, sodorkan lagi bola ke depan namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Ager dan juga pemain Sanderberg nampaknya berada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil. Bagaimana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang. Dan Raisen tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland. Main yang berkiprah bersama Manchester, serangan balik ini dari Norwegia, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, tendangan, namanya Patrick Bird nampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, dimana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali. Tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nailan dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Brazil, Erling Haaland. Coba lagi pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Berg tadi. Mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola. Oleh Christopher Ayer. Dia sama dengan Hagem, mainkan bola masih di area pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert. Coba mengalihkan lagi Hagem, alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung jauh ke depan, menatap ke depan dia tadi, kepercayaan diberikan. Mencoba lagi main Norwegia nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia. Umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini di daerah pertahanan tim Samba, mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi bagaimana nomor punggung 16 nampaknya ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri, oh nampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga dorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi, mencoba lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan. Terjadi perebutan di udara di sektor sebelah kiri, ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior namun terlepas tadi. Gagal lagi serangan dari Brazil, coba lagi Norwegia membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia, sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya mencoba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodotkan bola ke depan namun mencoba dipotong lagi oleh Martin Hoss tadi. Terjadi perebutan di sana, coba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi sektor sebelah kanan. Bertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Berbahaya, dibuat di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur. Oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, lempirkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi. Bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas. Tendangan gawang tadi mencoba dikejar lagi pemain Patrick Berg, balik dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kedorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Sanderberg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri mencari kawannya. Ada Wolf tadi mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Ada Sanderberg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan namun patah tengah jalan. Ada tim Brazil kini membangun serangan. Berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya. Bagaimana sodorkan lagi bola terbang.
2: terjatuh, bukan pelanggaran. Nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matius Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matius Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Elfat sebagai wasit nampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Elfat, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matias Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi nampaknya menganggap gayet kaki dari Matias Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR. Video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol, penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang sekulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Guimarães yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ryan Nyland juga bersiap-siap untuk mencoba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Guimarães bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil napas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memberikan kelancang. Siap, sayang sekali ditepis oleh Nyland. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
4: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimarães memang cukup mengejutkan, kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar. Namun nampaknya Guimarães tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ryan Nyland yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
2: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh pelanggaran terhadap Matias Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
5: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orjan Nyland di sini. Tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, pendengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen, pendek kepada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini, masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri. Di sana ada Vinicius Junior, Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam, hampir saja umpan dari Vinicius Junior, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi, sepertinya masih mencari rekannya. Kali ini melebar, memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia, namun berhasil dibatalkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia ke belakang, kali ini ke tengah, sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan. Jadi serang dari Brazil, Ryan, masih Ryan kali ini, pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada main nomor 5 Casemiro di sana, bergeser Casemiro, sudah balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Magal Hes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini, sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi kali ini, bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah luar kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia. Kembali lagi kali ini Nusa, pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana, balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana. Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia, Julian Raisen kepada Christopher Eger ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serlov belakang lagi dia, main nomor 5 di sana. Nomor 3 maksud kami, Christopher Eger balik ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Nylon, masih penjaga gawang Nylon mencari rekan-rekannya. Siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari penjaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nylon mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya. Umpan langsung jauh diberikan Nylon, yang dituju adalah Alexander Serlov di sana. Masih Alexander Serlov, belakang dia bagaimana Sander Berg dan juga Martin Odegaard. Kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang Martin Odegaard, putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serlov di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki ke kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger balik lagi ke belakang, kali ini Brian Nylon sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nylon pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana, Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya Wolfie kali ini, David Wolfie dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh main nomor 10 dari Norwegia, yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan, pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia, balik kepada Odegaard kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil, ada Antonio Nusa di sana. Masih Antonio Nusa dibayang oleh dua pemain Brazil, berhasil mengejar dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia bergeser kali ini, pemain nomor punggung 6 Patrick Berg kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Ramesin coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha, apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia, bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan per lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Ke belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang, masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong. Nyland langsung, Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serloth, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos, sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
4: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim. Karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola. Dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojan Nilan.
5: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nyland ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan, seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
4: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Stel Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia. Sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
5: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
6: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini, dari Marquinhos sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah, angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh sayang sekali, lagi-lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Gimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Berbuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh

sudah dilakukan. Ada Martin Odegaard mundur ke belakang. Pada pemain dari Norwegia, Christopher Eger. Nah, di sektor sebelah kanan juga ada Wolf. Moller Wolf. Sodokan begini, pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa. Kini dari Norwegia menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Sanderberg. Mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard. Menatap ke depan kepada Sanderberg. Lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan. Ada Martinelli untuk kirimkan lagi kepada Ryan di sektor sebelah kanan. Masih mencari kawan yang bebas nomor, nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi. Berada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh ke depan. Ada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangin oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil. Ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior. Ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan. Ada Ryan, 4-1-2 bersama Vinicius Junior. Lepaskan tendangan, namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan. Namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri. Keumpan 1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth. Kirimkan lagi pada Martin Odegaard ke tengah. Antonio Nusa, masih Antonio Nusa menunggu 4-1-2 dengan Odegaard, berbahaya dari kotak penalti. Masih Odegaard, berputar-putar Odegaard di kotak penalti, kirimkan tendangan. Betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saya nampaknya bagi Brazil. Bola dihadapi oleh Alisson Becker, dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakai kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Nusa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sanderberg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola.
mencari kawannya berdiri bebas.

0: Bas di sektor sebelah kiri mencari Antonio Nusa, bayangi pemain Danilo angkat langsung kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap kulit bundar. Kita nantikan. Bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel. Sodokan pendek kepada Casemiro, nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi, bagian punggung 8 Guimarães. Martinelli sodokan bola ke depan, namun kembali patah lagi. Penguasaan bola dari Brazil, masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sander Berg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sander Berg, pemain dari Norwegia, sodokan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg. Si kanan kiri mencoba membangun serangan. Pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, Alisson Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri di bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi. Ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Ada juga Casemiro juga nampaknya. Sanderberg mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan disana, mencoba dikejar oleh Ryan. Ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi, masih terjadi duel udara, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, dibayangi pemain dari Norwegia, ke tengah lagi kepada Guimarães, balikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi, mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro, namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, mencari Casemiro, ratap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, lini serang dari Brazil. Kontra bola sejenak Vinicius, namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi. Sodokan bola berwarna kotak penalti, lepaskan tendangan, berbahaya. Sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijlen. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa, sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola. Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan. Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo, ada Sanderberg. Alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel yang juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi, Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, codokan lagi pada Martin Odegaard. Oh, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard berbuah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada di kotak penalti termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa kini, mencoba giring bola atau juga terjadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro, mencari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan ke Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, masih Alexander Sorloth, menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang di sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah, ada search bagaimana Sanderberg tadi ngatur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini, sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang, pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nyland, masih mencoba menguasai bola. Nyland sodorkan bola ke depan, ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kemana Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Juga Erling Haaland berada di area kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel, dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan kembali, namun membentur Martinelli tadi, mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Maksud kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard, Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sander Berg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Mendapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau langsung duel kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja, kini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Meller Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sander Berg, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard, lagi kepada Ryerson, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Ryerson. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem pada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nyland, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi, datang lagi berbahaya, tendangan lagi Martin Odegaard. Oh, beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro dan pemain dari Guimarães. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba melatih satu pemain, Ryerson mundur ke belakang, Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi. Nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke dalam, Martinelli. Yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya yang melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga, Martinelli bersama tentu rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sander Berg, kita nantikan. Sodor lagi pada Alexander Sorloth, masih Sorloth, kembali ke Sander Berg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menata ke depan Antonio Nusa ke tengah lagi kepada Sander Berg. Melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Alisson tadi yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan, langsung pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Ryerson. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Nah, aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ager tadi yang coba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan di menit akhir babak yang pertama ini. Kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan tembaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Saad, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil melawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
1: Iya.
2: Kita tahu Norwegia ada yang dikasih offset di sana. Dan dari situ saya melihat Brazil seolah terucut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya, atau dua-duanya memang sama kuat nih?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai
1: kiper
2: tadi. Nah, terkait di babak pertama, saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Nilan di bawah Mister.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, Di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah, dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu pun efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Ederson break, ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break.
1: Ya,
2: walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat dari baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, cari garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua, jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
1: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
2: Iya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
1: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar, kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar.
2: Ya,
1: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, sedikit diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini, Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos, ke belakang dia. Bagaimana Magalhães coba membawa bola, sudah lewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berkena tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raisen, masih menguasai bola. Raisen langsung ke depan dia, yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia. Ada Wolfie tadi, belakang lagi ada penjaga gawang Nyland, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie, pendek saja dia pada Odegaard, belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, ternyata Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali ya kan, di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sangat sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia ke sektor sebelah kiri. Ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos, kerjasama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan, lini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bekerjasama dengan Ryerson, belakang lagi kepada Bob. Di sana main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini, di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerjasama dengan Odegaard tadi. Bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekannya, siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung kepada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia. Menguasai bola, Hegem bekerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil. Masih Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri, balik lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini, kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola pan langsung ke tengah, yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana, pendek saja dia kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg ke belakang, Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger, balik lagi kepada Hegem di sana. Sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia, ke belakang pada sang jaga gawang Nylund. Masih jaga gawang Nylund mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob. Kembali kepada Sanderberg, belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana Peter Berg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini, Peter Berg melebar dia. Bagaimana Schellerup, namun tidak berhasil. Schellerup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini, mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peter Berg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Peter Berg. Brazil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini bayang oleh dua pemain dari Norwegia, Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior, namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti, menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut. Sedang memperhatikan beberapa rekannya yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengawalkan, berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada pemain nomor 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana. Geser ke kanan lagi, kali ini pemain nomor punggung 3 Eger, bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia ke belakang lagi. Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini Odegaard, dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior. Masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Dalam kotak penalti terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sanderberg, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderberg, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem. Sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderberg kembali kepada Wolfie, pemain nomor 5, dan juga kepada Sanderberg di sana. Di tengah lingkaran pertandingan kali ini kepada Sanderberg lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Dibayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan, kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih Bro Tovani? Ini Anda melihat masuknya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Oh, gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra. Tring.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia ketemu lagi Endrick. Aduh, Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang Kontekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Söderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard. Ke tingkatan tengah lapangan pertandingan, Odegaard lalu lagi pada Söderberg. Mainkan bola, menahan. Atur tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia. Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hegem. Balikan lagi kepada Söderberg, mundur lagi kepada Hegem. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nyland. Masih menahan sepuluh bundar Nyland, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi kini, bagaimana di sisi kanan pertahanan, dan Danilo mencoba lagi lewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana, mencoba menguasai bola. Endrick ini liuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick, melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuki daerah kotak penalti dari Norwegia, bersiap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães, sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nilan tadi. Oscar Bob mengukirkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, mencoba dihalau lagi, adalah Ryan, lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nilan. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja kembali main belakang Brazil, kedekan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangin oleh juga Ryan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nyland. Aksi yang luar biasa dari Nyland tadi, menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães, sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nyland, belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryan dari kubu Norwegia digantikan Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Söderberg menguasai bola, pendek saja pada Hegem, alirkan lagi kepada Christopher Eger, sodorkan bola ke depan kepada Oscar Bob, mundur kepada Söderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Söderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hegem, memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Söderberg dibayangi ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger, pendek saja, berikan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Lagi Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob, kerjasama umpan 1-2 berbahaya. Kini ada Martin Odegaard, serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg, sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang, ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya, sayang tadi Brazil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Halan juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja, namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia, sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Seedorf tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja dengan 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar, masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Boom, Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil, sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
3: Iya, bersama itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
2: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang. Dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan

0: break nanti ini, karena kita tahu setelah Racing Break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan?
1: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil. Memang meski begitu, Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Henderson Break sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Akan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
2: Ya, baik. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil di sana. Ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi yang baru saja masuk. Ke belakang lagi dia. Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia. Sudah dilakukan, untuk pemain Brazil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nylund di sini. Masih Nylund menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Ejer di sana, bergeser kepada Hegem maksud saya, geser kepada Ejer di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Ejer, masih membawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh tiga pemain Inggris dari Brazil. Balik lagi kepada Ejer sana, ada Bob di sana, pendek dia bekerja sama dengan main Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil. Bertabrakan Erling Haaland, kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengatuk kutik utang, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhães di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, main nomor punggung 17, pendek saja kepada Ejer. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana. Main nomor punggung 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem. Masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Ejer di sana. Main nomor punggung 3, Christopher Ejer. Geser lagi kepada Hegem. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, ke belakang lagi dia, jaga gawang Nylund. Dan coba untuk mencari rekannya, Orjan Nylund. Jaga gawang dari Norwegia, pendek saja tadi, kali ini kepada Ejer. Dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun Brazil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard mencoba untuk melakukan perebutan bola. Terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan. Ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola. Sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat tercuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini yang dituju adalah Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior di sana, ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan kali ini pemain nomor 5 Casemiro, tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard. Geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob. Membawa ke tengah kali ini Odegaard. terjadi.

0: satu, satu pemain Brasil, Haaland, dan kali ini Peter Berg. Peter Berg mencoba melenterang, ah masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sjöderup, ternyata Andreas Sjöderup, pemain yang masuk di babak kedua tadi, melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola. Tiga pemain Norwegia, empat pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sjöderup di sana. Balik lagi kepada Bob. Masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 5, nomor punggung 8 maksud kami, Peter Berg, Sjöderup di sana. Geser kepada Sjöderup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia. Pemain nomor punggung 6 tadi, Peter Berg, tapi tidak berhasil. Dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard, geser dia pada Peter Berg atau Sjöderup di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sjöderup. Kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi, bagaimana Eger, Christopher Eger, dan juga pemain nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan pemain-pemain Norwegia ini. Sjöderup dibayangi oleh Neymar Junior, bergeser lagi ke belakang, Orsnes. Ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini. Ke belakang pemain Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang, Nyland, yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia, kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17, Hegem di sana. Masih Hegem bekerjasama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsnes kali ini melebar ke kanan, jadi serang dari Norwegia, Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães, maksud kami, ya Guimarães, pemain nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Ederson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sjöderup, dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peter Berg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju, Haaland, Erling Haaland berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Di menit 79 pertandingan, Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto, Broto Fandi, bagaimana Bung Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif. yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
0: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
0: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
2: Ya, Timnas Samba Brazil
0: ya. Ya, Samba.
2: Timnas Brazil menghadapi Samba.
1: Ya, ada bingung nih, bingung.
0: Ya, lawan diri sendiri.
2: Iya, bingung juga.
0: Ya, tim A tim C.
1: Iya. Ya, makin kacau lagi.
2: Ngelesnya udah kejauhan.
1: Makin kacau lagi. Salat subuh dulu ah.
2: Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Telah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi. Mencoba kirimkan lagi di sektor tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil dari Danilo tadi alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius bagi ketat. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia tadi mencoba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke-81 memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan tentu harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih memukulkan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Dan nantikan Neymar sudah lakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Mencoba Casemiro memperankan si kulit bundar, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti. Berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, aksinya Neymar mutak-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan dari membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard kejauh sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi mundur kepada Hegem, kembali lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis yang mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöldrup tadi mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung si kulit bundar. Bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos. Mencoba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil. Sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior serta sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan 1-2 bersama Hendriksen. Namun wow, berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia berhasil diamankan oleh Nyland tadi. Mundur ke belakang, bagaimana pemain Brazil, ada Neymar Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke daerah penalti berbahaya. Tidak ada lagi Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan 1-2 berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah, sayang sekali. Bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Nyland. Kita nantikan. Nyland masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nyland, Holger Nyland yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Holger Nyland. Lemparan ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wofika di sana yang sodorkan bola jauh ke depan. Coba dikuasai oleh pemain dari Brazil. Kembali lagi Odegaard. Menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Ada Patrick Berg. Ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia. Bangun serang, sodorkan lagi ke tengah. Mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Orsnes, sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard, kembalikan lagi kepada Söderberg. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard, berbahaya di area kotak penalti. Martin Odegaard akhirnya menggunakan umpan, namun dihalau tadi pemain Brazil. Martin Odegaard melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Orsners, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Ayer. Tengah-tengah Söderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Falkungan tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana, namun lebih dekat kepada Elisen Becker. Jaga gawang dari Brazil. Tadi Danilo sodorkan lagi, coba menguasai bola. Ini ada Oliveira, dan Oliveira sodorkan pada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Oliveira. Mundur ke belakang lagi pemain, ada Marquinhos sana, kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola, angkat ke depan mencari Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Vini, namun dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Orsnes. Belum membahayakan gawang dari Norwegia aksi dari Vinicius Junior. Tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia di babak yang kedua ini. Unggul Andreas Schoenberg nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada bagaimana tendangan dia?
3: Gol! Tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia, menambah keunggulan kembali bagi Timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Elisen Becker, membuat hening
2: dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
1: Ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka soalnya tidak fokus, pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukkannya juga di klub, seperti bilang Tomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum, kelengahan dari barisan Brazil harus dibayar mahal. Karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini, Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
2: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, main Norwegia ini tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, mencoba Brazil bangkit, mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Orsnes, mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfi, sodokan lagi namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Enric kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, mencoba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, mencoba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, petak-atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, umpan 1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Mencoba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Berg di sini, di sektor sebelah kiri, lini serang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Berg berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang, berikan lagi pada Wolfi, pada Ager, Christopher Ager dengan tenang, dodorkan lagi Hagen, angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan, lini serang dari Brazil mencoba melewati, mencoba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar. Bayangnya ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Upaya kirimkan umpan di arah kotak penalti, namun tidak ada kawan sana, ada Orsnes, langsung saja sapu jauh ke depan Orsnes. Kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil, ada Alisson Becker yang keluar dari sarangnya, ada Danilo kini. Mencoba lagi sodorkan lagi bola ke depan, Brazil mencari gol bagi tim Samba. Namun masih menemui kesulitan, ada Marquinhos, mencoba mengejar bola Marquinhos. Lewati garis tengah, kapten kesebelasan dari tim Samba ini, Marquinhos, sodorkan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana Viniciusnya kembalikan lagi kepada Neymar, masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain, ada Gabriel, sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas penguasaan bola Danilo, mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak terlihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga barusan melakukan pergantian pemain. Ya, bagaimana aksi dari pemain Andreas Sørloth tadi, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ada Gabriel, sodokan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard, berputar-putar, sodokan lagi kepada Bob, Oscar Bob. ke tengah dia, memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, mencoba berputar-putar Martin Odegaard, mundur ke belakang, ada Osnas, lagi pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Sanderberg kirim umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan, ada Vinicius Junior menjadi perebutan di sana, pemain Norwegia, ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba mulai 1-2 pemain, cukup percaya diri, nampaknya pemain Norwegia terjatuh, Martin Odegaard mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior, sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard, Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Iya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Keunggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan tendangan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji, jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior. Kita masih nantikan, ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar, bagaimana rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola, pendek saja kepada Gabriel, masih Douglas Santos menguasai bola, mengirimkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia, coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg, bayangi ketat, ada Oscar Bob, sodorkan kepada Andreas juga, namun masih terjadi perebutan di sana, pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia, sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard, kita nantikan tendangan atau Nyland juga, kita nantikan apakah ini tendangan bebas atau buah penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari stadion
4: New Jersey
2: di kota New York ini. Ya, dengan penalti benar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Saad berikan juga kepada Arjen Nyland untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior, ya, sedikit akan melakukan cywar ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga gak ngerti, ya kan. Ya, punya lo, gue ke kanan yang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan biar gue gol gitu kali ya.
4: Masuk lagi gak nih?
2: Nah, itu kita lihat nih, maksudnya nih Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak Yang kedua ini pelan-pelan saja. Ya, sedikit ragu, agak malu-malu. Iya, tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga. Kan udah gue bilang ke kiri. Gitu katanya. Waduh, bercanda juga nih dia nih ya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir. Harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini Bung Tovan.
1: Ya, seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Iya. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Iya. Bisa memaksimalkan penalti jadi gol. Iya. Di tengah banter dari kiper lawan.
2: Bener juga tuh kayaknya ngomong sama Neymar, nih akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Eh lah. Salah itu. Ya, kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Ismail Sad pada Orjen Nijland. Tersisa berapa detik saja wasit Ismail Sad kick off kembali. Kita nantikan. Sudah dilakukan kembali kick off. Ada Orjen Nijland kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro. Ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan. Berbahaya serangan dari Brazil. Datang lagi kirimkan bola ke depan, namun terlalu dekat kepada Orjen Nijland yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan. Orjen Nijland masih belum terhenti. Babak yang kedua ini ada Erling Haaland. Marquinhos mencoba menyempurna, yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Sad sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada Piala Dunia kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tovani, analisa Anda untuk pertandingan ini.
1: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia. Namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
5: Ya. Dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil, Bung?
1: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Yeah. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya dengan pemain-pemain hebatnya seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Orjen Nijland yang patut diapresiasi menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
5: Iya, dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
1: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi.
5: Ya.
1: Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal

0: satu-satunya adalah penyerang yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Nilan dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja karena menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat bagan Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
0: Ya, pemenang dari pertandingan
1: ini.
0: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, arti ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
0: penantang,
1: tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar, yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia, sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan Kartu Layanan Transportasi Umum Gratis bagi Lansia dan Disabilitas. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Tim gabungan mengevakuasi 150 penumpang KM Makmur Jaya yang mengalami gangguan mesin di perairan sebelah barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan minggu kemarin. Komnas HAM mendorong dilakukannya investigasi atas kasus tewasnya seorang ibu hamil, MD, akibat tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Petenis Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi mengakhiri penantian hampir 3 tahun untuk kembali meraih gelar tunggal setelah menjuarai turnamen ITF M15 Wuning 2026 di Tiongkok pada minggu kemarin.

0: Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan, meski biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
4: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
4: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM untuk berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza Pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika.
2: Empat puluh delapan negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32.

0: Dalam Indonesia Menyapa Pagi Senin 6 Juli 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi, juga tema perbincangan, dan tentu nanti kami juga akan hadirkan lanjutan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Meksiko menghadapi Inggris pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita, kami akan hadirkan rangkaian informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Kampung Opia Reef Biak Numfor fokus pengembangan wisata unik, yaitu menyelam dalam Goa Serumi. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan selengkapnya.
2: Di Kampung Opia Reef Distrik Oride, Kabupaten Biak Numfor, memiliki salah satu destinasi unik yang baru-baru ini mulai dikembangkan, yaitu wisata selam di Goa Serumi. Berbeda dengan lokasi selam umumnya di laut, di tempat ini menawarkan pengalaman menyelam di dalam gua. Dengan air yang jernih, dikelilingi formasi batu alami, dan lingkungan yang masih sangat asri. Kepala Kampung Opia Reef Riki Setia Budi Marien menjadikan pengembangan tempat ini sebagai prioritas utama.
3: Potensi-potensi di kampung yang dapat kami sementara bangun, yaitu salah satunya destinasi wisata di Goa Serumi sebagai objek wisata yang sementara kami lagi mempersiapkan, karena ini adalah salah satu visi dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yaitu bagaimana pengembangan para wisata di Kabupaten Biak Numfor ini.
2: Saat ini tengah dikerjakan penataan akses berupa jembatan penghubung agar lokasi mudah dijangkau, dan juga telah dibentuk kelompok sadar wisata Pokdarwi Serumi dan sudah memiliki SK resmi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Pihaknya berharap dukungan pendampingan teknis agar potensi Goa Serumi di Kampung Opiarep ini bisa dikelola sebaik-baiknya. Langkah ini sejalan dengan visi pengembangan pariwisata Kabupaten Biak Numfor serta menjadi wujud nyata visi generasi baru, harapan baru yang diusung Kepala Kampung Opiarep.
3: Destinasi wisata di Goa Serumi, sementara kami mempersiapkan jembatan masuk ke dalam, karena di situ posisi goanya ini adalah destinasi wisata yang mungkin belum begitu orang kenal. Saya lihat memang ini di sini, di dalam goa ini menjanjikan pemandangan yang bagus, karena di dalam ada air dengan struktur batu dan alamnya yang begitu masih asli. Untuk itu kami harap ke depan itu ya ada semacam perhatian dari Dinas Pariwisata juga untuk membantu kami, karena ini menjadi wisata yang luar biasa. Karena sering yang destinasi wisata kami sering orang datang untuk mereka pakai itu sebagai tempat di mana mereka lakukan diving. Kita tahu kalau diving kan hanya di laut, tapi kalau yang ada di tempat kami yaitu Goa Serumi adalah biasa mereka gunakan untuk diving juga, karena memang di dalam itu dia punya pemandangan, punya alam yang begitu luar biasa.
2: Diharapkan Goa Serumi kelak menjadi kebanggaan Biak Numfor, destinasi unggulan yang dikenal luas, membawa kemajuan ekonomi serta manfaat besar bagi seluruh warga Kampung Opia Reef dan Kabupaten Biak Numfor.
0: Pekerja lama berdomisili di Kabupaten Seram bagian timur Maluku diimbau mengurus identitas kependudukan sebagai warga setempat. Yasin Kalderak dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
4: Pekerja yang sudah lama berdomisili di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku, yakni terhitung lebih dari 6 bulan, diimbau supaya mengurus identitas kependudukan agar tercatat dan terdata sebagai warga Kabupaten Seram bagian timur. Himbauan ini disampaikan Kepala Dinas Naker Trans Seram bagian timur, Mohtar Ramadan, sebagai ikhtiar mendukung tertib administrasi kependudukan sekaligus memperkuat basis data penduduk di daerah. Himbauan ini juga telah disampaikan secara tertulis kepada masing-masing perusahaan di daerah ini.
5: Tenaga kerja yang sudah domisili bekerja di perusahaannya sudah 6 bulan, 1 tahun ke atas, mohon segera dihimbau untuk menjadi penduduk Kabupaten Seram bagian timur. Paling tidak mereka sekarang bekerja di Kabupaten Seram bagian timur, makan di Kabupaten Seram bagian timur, tapi mereka tidak menjadi warga setempat yang bertahun-tahun ada ada di SBT.
4: Pihaknya lanjut Mokhtar memutuskan mengirim himbauan tersebut ke masing-masing perusahaan mengingat banyak pekerja yang kendati sudah lama menetap di daerah ini namun masih saja terdaftar sebagai warga di daerah asal. Menurut Mokhtar, penertiban administrasi kependudukan ini selain memperkuat

0: berbasis data penduduk daerah juga berguna dalam hal proses perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, termasuk penerimaan DAU atau dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tantangan dihadapi jelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 dalam menjangkau calon siswa yang akan masuk dalam sekolah rakyat atau SR di Sulawesi Selatan. Dari RRI Makassar, Iin Nurfahraini melaporkan.
2: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menyebut sejumlah tantangan dihadapi jelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 dalam menjangkau calon siswa yang akan masuk dalam sekolah rakyat atau SR di Sulsel. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal. Menurutnya penjangkauan siswa untuk tahun ajaran 2026-2027 sudah mulai dilakukan. Walaupun di awal ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan surat edaran atau petunjuk dari Kementerian Sosial terkait dengan kuota siswa yang akan diterima di sekolah rakyat, di mana animo masyarakat sangat besar adalah siswa untuk SMA. Dikatakan, hal ini terlihat dari jumlah kuota yang akan diterima, ternyata pendaftar melebihi kuota yang bukan hanya tingkat SMA namun juga SMP. Namun kondisi sebaliknya justru terjadi di tingkat sekolah dasar yang saat ini kurang diminati untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dasar. Dan semua proses kurasinya sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan salah satu hambatan yang cukup dihadapi adalah membujuk mereka mau kembali ke sekolah.
3: Karena tidak mudah kita melakukan penjangkauan anak-anak calon siswa ini, karena sebagian besar mereka itu sudah lama tidak sekolah. Dia tidak mau sekolah lagi, dan sebagian besar dari mereka juga itu sudah punya tugas membantu orang tuanya mencari nafkah. Nah, ini kan jadi persoalan, karena pada saat dia masuk sekolah tidak ada yang bantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Nah, ini yang tugas kami yang kami bilang khusus, karena mereka tidak datang untuk mendaftar, tapi dijangkau, didatangi rumahnya satu persatu.
2: Malik Faisal menambahkan dalam melakukan penjangkauan ini menyesuaikan dengan DTSN, sehingga tidak sulit untuk melakukan penjangkauan. Salah seorang warga Makassar, Nabila, mengaku cukup prihatin dengan kondisi anak-anak yang putus sekolah di jenjang SD, sulit kembali bersekolah. Pemerintah telah memberikan ruang untuk mereka bisa kembali mengenyam pendidikan, salah satunya sekolah rakyat. Nabila menyebutkan banyak faktor sehingga butuh kerja keras dalam mengembalikan mereka bersekolah.
4: Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, sampai mungkin anak itu sudah merasa lebih nyaman bekerja daripada harus belajar. Nah, karena itu menurut saya perlu kerjasama antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan motivasi serta memastikan anak-anak itu tetap mendapatkan hak mereka untuk bersekolah.
2: Nabila berharap program-program pemerintah ini yang mendorong anak kembali bersekolah terus diperkuat dan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan. Karena pendidikan adalah hak setiap anak, sehingga semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Camat Parigi Kabupaten Goa mengklaim program One Way District berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dari RRI Makassar, Emi Bafadal melaporkan.
5: Camat Parigi Abdul Latif Has menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah Kabupaten Goa yang terus menghadirkan program One Day, One District sebagai sarana memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Setahun program One Day, One District merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Goa untuk memastikan pelayanan dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Ia mengatakan program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada pemerintah. Ia berharap sinergi ini terus terjaga sehingga potensi besar Parigi, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi masyarakat, dapat terus berkembang sehingga tidak banyak lagi masyarakat miskin ekstrim.
6: Dan ini yang kedua kalinya, dan genap satu tahun, dan pas juga di bulan Juni. Ketemu langsung masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, dan melihat langsung kondisi-kondisi kewilayahan, termasuk jalan-jalan dan UMKM, dan mengunjungi sasaran daripada saudara-saudara kita, keluarga KME.
5: Abdul Latif Has menambahkan, melalui perangkaian One Day One District di Parigi, pemerintah Kabupaten Goa tidak hanya menghadirkan pelayanan publik, tetapi juga memastikan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan berjalan secara terintegrasi hingga ke tingkat desa. Dengan melihat langsung, pemerintah dapat menentukan prioritas yang tepat agar pembangunan berjalan merata dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
7: Emi Bofadal, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus mempercepat transformasi pertanian modern di Papua Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong petani untuk mengelola lahan secara lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Biak Numfor berkomitmen mengawal program pertanian sawah rakyat dan pangan lokal. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
2: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Biak Numfor menyerahkan sejumlah alat pertanian, pupuk organik, dan bibit kepada masyarakat tani di Distrik Warsa dan wilayah Pantai Utara Biak. Penyerahan ini merupakan bagian dari pendampingan sekaligus membantu proses pertanian dan memberikan semangat baru kepada masyarakat di wilayah Pantura agar lebih serius lagi dalam menggeluti usaha pertanian guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Biak Numfor juga mengawal program pertanian sawah rakyat serta pangan lokal agar menjadi ujung tombak ekonomi mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten dan Papua. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Biak Numfor, Yohanes Markus Wakum, yang juga anggota DPR Provinsi Papua, mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah pendampingan terhadap kelompok tani tersebar di Kabupaten Biak Numfor, salah satunya yaitu program pertanian sawah rakyat dan pangan lokal. Menurutnya, program ini menjadi fokus perhatian HKTI bersama mitra kerja untuk mendorong produktivitas petani meningkat, termasuk dikawal melalui fungsi pengawasan DPR Provinsi Papua sebagai wakil rakyat. Hal ini dimaksudkan agar program pertanian dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai dari kampung, distrik hingga kabupaten.
3: Provinsi melalui aspirasi masyarakat sudah ada satu alat traktor yang dihibahkan ke Kabupaten Biak Numfor yaitu Distrik Warsa untuk membantu proses tani yang ada di lapangan sehingga bisa membantu kelompok tertentu yang ada di Distrik Warsa, kemudian juga yang ada di wilayah Pantura, Kabupaten Biak Numfor. Dan kami juga menyerahkan beberapa alat sarana pertanian, yaitu alat semprot elektrik dan manual, kemudian pupuk organik, kemudian bibit-bibit, dan juga beberapa lainnya yang akan berproses pada kesempatan yang akan datang. Harapannya semoga dengan adanya aspirasi yang sudah disampaikan dan kami menjawab satu persatu meskipun tidak semua, dapat membantu dan memberikan semangat lagi untuk petani, mereka bisa lebih fokus dan konsen untuk pertanian yang ada di kampung, yang ada di Distrik Warsa, tapi juga yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
2: Yohanes Markus Waku mengatakan bantuan disalurkan secara bergilir kepada kelompok tani tersebar di Pantai Utara Biak Numfor dan terus berupaya mendorong tambahan sarana dari pemerintah Provinsi Papua disesuaikan aspirasi kelompok tani. Selain Pantura Biak, pihaknya juga berupaya merealisasikan program pemberdayaan lainnya dengan menyasar masyarakat di wilayah Biak Timur, meliputi Distrik Oridek Biak Timur, Distrik Aimando dan Padaido menjadi target untuk pertanian kelapa. Sementara wilayah Pulau Numfor, Biak Barat dan Distrik Yendidori juga telah mendapat perlakuan serupa termasuk menjalankan program peremajaan kelapa sesuai target HKTI yaitu menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri di Kabupaten Biak Numfor.

Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI untuk hari ini. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: lalu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar setiap program Satu Era Riseru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, 21 menit sudah kita lalui di pukul 8 ya waktu Indonesia Timur, dan tak lupa kami juga ucapkan selamat pagi, selamat memasuki hari kerja Anda yang baru, dan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi ini dengan penuh yang semangat yang luar biasa, dan juga tentu membawa sebuah kejutan manis di Senin pagi edisi 6 Juli 2026. Saudara pendengar di mana saja berada, berikut kami mengajak perhatian Anda. Satu buah berita duka akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Saudara pendengar yang berbahagia, kembali satu buah berita duka akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu buah berita duka berasal dari Anselmus Waimbo Esos SE di Serui, ditujukan kepada keluarga besar Reba di Serui dan di Kampung Randawaya. Keluarga besar Sineri di Serui dan di Kampung Randawaya, Ikatan Keluarga Besar Randawaya di Serui. Isi berita duka, telah meninggal dunia bapak, kakak, adik, anak, tete terkasih yang bernama Guru Hosea Hengki Reba, anak dari Bapak Yonas Reba almarhum dan Ibu Ursila Sineri almarhumah. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur di Serui karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka almarhum dengan alamat Bukit Orai di samping SMA Negeri 2 Serui. Bagi yang sempat mendengarkan berita duka ini dan berdekatan atau mengenal keluarga atau marga-marga dan ikatan keluarga besar IKBR Randawaya di yang kami sebutkan, mohon bantuannya untuk dapat menyampaikan kepada keluarga-keluarga bersangkutan. Demikian atas bantuannya, kami keluarga menyampaikan terima kasih.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak,

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, 33 menit sudah kita lalui di pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, beberapa informasi terupdate akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana rangkuman informasi-informasi resmi terpercaya yang kami rangkum dari beberapa laman-laman resmi. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, kembali kami sampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas ya di minggu kerja Anda yang baru ya. Semoga semua aktivitas Anda kami harapkan berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Selamat pagi, semangat pagi. Jangan lupa untuk sebelum Anda beranjak ke tempat di mana Anda laksanakan aktivitas-aktivitas Anda, agar melakukan rutinitas sebuah sarapan manis untuk menanggung aktivitas Anda di masa mana Anda melakukan aktivitas-aktivitas terbaik Anda.

Pendengar, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.go.id. Hasil Piala Dunia 2026, Bumkam Brasil, sang Montors, Haaland bawa Norwegia menuju 8 besar. Pendengar, timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York Jersey, Amerika Serikat pada Senin 6 Juli 2026 ini berjalan ketat dan sengit. Saudara, Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, namun tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Pendengar dan pencinta sepak bola, pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas pemain dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brasil. Pendengar, Brasil merespons dengan memasukkan Endrick, Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brasil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap pada lini tengah. Erling Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brasil. Neymar memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit ke-90 lebih 10 menit, namun Brasil belum mampu menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brasil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju babak selanjutnya, sementara Brasil harus mengakhiri perjalanan di turnamen. Catatan ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brasil di fase grup Piala Dunia 1998. Saat itu, Tore André Flo dan kawan-kawan juga menang 2-1 atas Brasil. Norwegia lolos ke perempat final 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selanjutnya, Norwegia akan menunggu pemenang Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Pertandingan Meksiko versus Inggris akan berlangsung pada hari ini, Senin 6 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Saudara, berdasarkan situs resmi FIFA, berikut susunan Brasil versus Norwegia. Brasil

dengan ketentuan dari posisi strategi pemain 4-2-3-1, Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, dan juga Marquinhos, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Ryan, Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, dan Matheus Cunha. Norwegia 4-1-2-3, susunan pemain Orjan Nyland, Christopher Ajer, Thorbjørn Heggem, dan juga David Møller-Wolfe, Julian Reyons, Martin Odegaard, juga Sander Berge, Patrick Berg, dan juga Alexander Sørloth, Antonio Nusa, dan Erling Haaland. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dengan satu informasi yang mana kami kutip dari laman rri.co.id. Hasil Piala Dunia 2026, Bumkam Brasil, sang Motors Haaland bawa Norwegia menuju 8 besar. Selanjutnya pendengar, kami beralih pada informasi lainnya. Satu informasi masih dari laman rri.co.id, pendengar. Ancelotti tegaskan Brasil tak siapkan strategi khusus redam Haaland. Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, menegaskan tim tidak menyiapkan strategi khusus untuk meredam penyerang Norwegia, Erling Haaland. Pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026, pertandingan Brasil melawan Norwegia dijadwalkan berlangsung pada Senin 6 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Saudara, Ancelotti mengatakan para pemain bertahan Brasil telah memahami karakter permainan Haaland, sehingga tidak memperlakukan instruksi khusus untuk menghadapinya. Menurut Ancelotti, para bek Brasil sudah beberapa kali menghadapi Haaland di level klub. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mengantisipasi ancaman dari penyerang andalan Norwegia itu. Brasil akan menghadapi Norwegia pada 16 besar, namun belum berpihak pada Brasil. Dewi Fortuna mengajak Norwegia melaju ke 8 besar. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Ancelotti tegaskan Brasil tak siapkan strategi khusus redam Haaland. Sementara itu kita beralih pada informasi lainnya, saudara. Satu informasi dari laman seruipos.com menuturkan, U-45 resmi bergulir di Serui, Maroko kalahkan Jerman 5-3. Yang dilansir dari kota Serui, semarak Piala Dunia 2026 turut dirasakan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Festival sepak bola usia 45 tahun antara fans negara Piala Dunia resmi dibuka di lapangan alun-alun Trikora 17 kota Serui pada Minggu 5 Juli 2026. Sebagai ajang silaturahmi, hiburan, dan mempererat persaudaraan melalui olahraga. Festival tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roy Palunga, yang menyampaikan apresiasi kepada panitia, peserta, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Roy Palunga menegaskan bahwa olahraga khususnya sepak bola bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun persatuan, mempererat kebersamaan, serta menumbuh gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Saudara, sebanyak 8 tim turut ambil bagian dalam festival ini. Dengan menggunakan nama-nama negara peserta Piala Dunia, yakni Portugal, Tanjung Verde, Maroko, Jerman, Inggris, Belanda, Brasil, dan Argentina. Laga pembuka pertemuan Jerman melawan Maroko, pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim saling menekan. Memasuki babak kedua, pemain Jerman Arjen Wormy berhasil mencetak gol yang sempat membangkitkan semangat timnya. Namun seribu kali sayang, Maroko lebih tampil efektif dalam memanfaatkan peluang hingga akhir
menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 5-3 atas Jerman. Ratusan masyarakat memadati lapangan alun-alun Serui untuk menyaksikan pertandingan. Dukungan dan sorak-sorai dari para pendukung masing-masing tim menciptakan atmosfer yang meriah, menghadirkan nuansa layaknya pertandingan Piala Dunia. Pendengar, panitia berharap festival ini tidak hanya menjadi kompetisi sepak bola semata, tetapi juga menjadi wadah memperkuat persaudaraan, persatuan, dan sportivitas di tengah masyarakat Kepulauan Yapen. Antusiasme yang tinggi dari peserta maupun penonton diharapkan menjadi modal agar festival ini dapat digelar secara rutin sebagai agenda olahraga tahunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. U45 resmi bergulir di Serui, Maroko kalahkan Jerman 5-3.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz juga melalui RRI Digital ya, secara streaming di RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat antara Meksiko versus England yang akan berlangsung pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur yang berlangsung dari Stadion Miami Amerika Serikat. Selamat pagi dan selamat mengikuti jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA 2026.

0: Dan kita akan menambah dua lagi heli waterbombing. Satunya sudah di reposisi dan kita harapkan hari ini bisa sudah mulai bertugas. Dengan adanya tiga heli waterbombing ini, kita harapkan percepatan dari pemadaman yang 60% sisa lahan terbakar ini bisa kita optimalkan. OMC masih belum bisa kita lakukan karena pertumbuhan awan hujan seperti yang kita lihat sekarang ini sangat tipis sekali karena memang kita sudah masuk fase El Nino ya, sehingga kita akan optimalkan dari waterbombing, kemudian injeksi selang ke bagian dalam timbulan sampah dan didukung oleh penyiraman secara horizontal oleh lebih kurang 30 hingga 50 unit mobil damkar yang bertugas bergantian, Pak Rudi.
1: Oke, selain dari unit damkar, berapa unit lain Pak yang dikerahkan juga untuk mempercepat pemadaman sekitar 60% yang masih belum tertangani ini, Pak Belmuhari?
0: Ya, untuk penyiraman tentu unit damkar tidak bisa ada yang lain, kan? Tetapi kita tambahkan dengan injeksi pipa ke langsung ke bagian dalam timbulan sampah itu.
1: Oke. Nah, yang menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemadamannya sampai dengan saat ini apa saja nih, Pak?
0: Pertama ini kan timbulan sampah kita itu 50, mungkin lebih dari 50% itu adalah sampah plastik ya. Sehingga ini pada saat kondisi panas, penyebaran api itu sangat cepat. Apalagi ada angin yang cukup kencang sehingga proses penyebaran api itu tidak sebanding dengan air yang kita siramkan ke bagian sampah dan tidak cukup karena ini sampahnya sampah plastik. Ketika kita siram dari atas itu penetrasi air ke bawah itu juga terhalang oleh plastik ini sendiri. Sehingga memang kita harus menggunakan beberapa metode termasuk dengan menggali juga dengan alat berat. Penyiraman kemudian digali dengan alat berat, disiram lagi, disuntik dengan pipa injeksi, kemudian waterbombing, dan kombinasi-kombinasi ini yang kita optimalkan. Dan sekali lagi, kita terus melihat situasi kebutuhan di lapangan. Ketika kebutuhan unit damkar, misalkan, diperlukan lebih banyak, maka alhamdulillah dari Kota Tangsel, Kota Tangerang, Provinsi Banten itu juga sudah mengirimkan tambahan unit damkar. BNPB menambah satu lagi unit heli waterbombing dan kita harapkan semoga ini bisa optimal.
1: Untuk sumber air terdekat, bagaimana Pak dalam membantu proses pemadamannya sendiri?
0: Kalau sumber air tidak ada masalah ya, banyak empang dan embung di sekitar lokasi. Jadi untuk waterbombing juga tidak ada masalah. Untuk personil atau mobil unit pemadam kebakaran juga tidak ada masalah.
1: Iya. Sampai dengan saat ini ada berapa banyak warga yang memang perlu dipindahkan akibat kepulan asap yang terjadi di sekitar lokasi ini, Pak Belmari?
0: Yang paling dekat itu ada 15 KK, 53 jiwa ya. Kemudian ada tambahan kemarin, tadi malam itu 163 jiwa, malam sebelumnya 232 jiwa. Tetapi rata-rata saudara-saudara kita ini ke tempat evakuasi di kantor desa Tanjung Mekar itu hanya malam hari. Kemudian siang hari kembali beraktivitas dan malam hari karena akan istirahat dan perlu udara yang lebih baik. Saudara-saudara kita ini tidurnya sementara di kantor desa Tanjung Mekar, Kabupaten Banten, Kabupaten Tangerang.
1: Tangerang, ya. Dan Pemkab Tangerang pun juga sudah menetapkan status tanggap darurat, Pak ya. Direncanakan akan sampai kapan status ini akan berlaku, Pak Muhari?
0: 14 hari dari tanggal 1, jadi hingga tanggal 14 Juli 2026.
1: Indikator utama yang digunakan BNPB untuk menyatakan lokasi sudah cukup aman, kira-kira harus seperti apakah kondisi yang terjadi minimal di lokasi kejadian ini, Pak?
0: Tidak ada lagi titik api dan sudah masuk pada proses pendinginan. Itu sudah bisa kategorikan aman.
1: Aman.
0: Karena kalau masuk pendinginan nantinya asap tidak akan ada lagi yang keluar dari timbulan sampah.
1: Ya, imbauan BNPB Pak bagi masyarakat yang masih mendekati area TPA untuk mungkin melihat atau ingin mengetahui lebih jauh apa yang bisa disampaikan?
0: Saat ini terbatas ya, masyarakat tidak ada yang mendekati area timbunan sampah karena personil pengamanan dari Polres Tangerang melokalisir lokasi. Jadi ini juga memungkinkan kendaraan operasional damkar untuk bolak-balik masuk keluar ke lokasi kejadian. Jadi untuk masyarakat, saya rasa tidak ada yang mendekati daerah terdampak.
1: Baik. Pak Abdul Muhari, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
0: Pak Rudi, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.